0: Ei, nu iau mai mare.
1: Se faie cu pecul, fă se abai cu poaile balea. Se
0: facă de el, vei la mea. Păule mea, păua, un ale ca chema fău fău. Ia. E che walu al wale fangale lu sen foi de ule ule va go un bal polo kapaka. E va go go qua ina bal ule un polo kapaka fa pe. Ah, le ai da. Ora ngase ngase kong wala le de kalong ngoma i de di dong. Ma pe la ina le lu sen a. Ale lu makwa ina polo kapaka pe. Ah, ah, ah, ngai ngai makamakar kang. Luas puluh lima minit ya ame aku fesiri kali ini kaki kaki ni mor ngama ya ni. Halo pa, lu saya pesamino. Pau dah lor kanga kali ngak kiri doa aku ngasih ngasih. Ya sah, fan bayo oleh mak ingat FFM lepoi pa. Kalau ingat FFM bayi bela.

Sole, eva mali pese. Malol fa fonfonga Samoa. Malol fo ileva ili musika. Radio Samoa number one New Zealand akoa. Simpson. Yeah.